Nashimang iso narang matelani gitrango arsen marak aro unido ni gitrang ko knasona manaha gitrang agan prakbo agan agtel jishwan jangini rama aro we angan uni krongrang ya gitrang ko knasona manaha ro ya gitrang baksan iso narang matelani gitrang ko watani somweba yanon bonaha yan akaswani tura tau somoy dokola chibaji onga na chimang hajong composite program ko phringni sni bajona khna sona mangen yan akaswani tura

Yan Akaswani Tura Nasimang Shilongani Watagpa Salgur Salrama Dokni English Koborangko Knaswaha Somoy Daud Setpazuni Minisot Priyongaha Tauna Shimang Pringnam Tura Programko Knasona Matgen.

Ja, Nakashwani Turak, na tam suing apa sakanti konflik ni ke bat transmission atau ni program mana ram caksuan baksa atau ni nambi ke pasalam kon acinga program aku atau macam ke matrung yang terucani supaya ke tam point ke tam sa meter meter boy pasal terucani ko laju itam kilo hat so matinga dal August chani Britari Mongol baratamu ah. Tahu mai program aku ada si mana Tuan Sui Hansin program rangku kan deki somai baksa biar tang cina dao dek dek sani zamano dok bunga baju ang hawan Shillong Station ni kuat atas kag baju kubur rangku kenang namat gen dok cik bunga baju Shalindra mo marak aro ni dol ni no kebana rung matele rung bagi rangku kamatang gen dok kola cik baju radio serial deki aro bandini tari geman program kuat atas gen aro dalat tamo cuan nak simana jeron momen ni geni gepabak ni tari geman ko kuat atas gen Sini baju Tokyo's program ini film ni kita orang ko watani sombayonga. Sini kolachi baju Kisan Vani yani sponsored program ko watatkin. Chat baju Delhi station ani ko watat skak by Hindi ko borang angin. Chat bunga baju English ko borang. Chat kung baju casong tal English kita orang ko kamatangin. Chat bunga baju kemahap abo. Chat bunga baju dalsalo parliamento to me chanche ni ko borang ko Delhi station ani ko relikatkin. Chet kolachi bajio sports kan uang skagen. Apsan station oni ko jol jol chet sopri bonga bajio Hindi ko borangko. Sku bajio English ko borangko knang naman gen. Sku chi bonga bajio spotlight. Sku kolachi bajio bibit parati program uang gen. Tkeng bajio Hindi ko borangko apsan station oni ko atat gen. Tkeng bonga bajio English ko borang. Tkeng bajio bibit parati program ko. Tkeng kolachi bajio na knang naman gen. Yeran ga matna dun so guman deng thang program rawa. Akan nak kemen kita dek sani zamanu, dok bunga baju ngahun, Shillong Station ni kuat atas kagak baju, ko berangku kenang naman gen ya nakashwani tura.